kapangitis. Yapalian radio yarimok nyanyi itu raina paikus kapaitski aku kuna pipas. Papan sami jek sungis flashes paikuna mam skachon paikuna emirini wang iman kai programan chisnya upahman puri kamuchang.